kafta kom jag fora. Da fika hino de fika köta bataka gynonde manik.